0: Klini adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klini juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang klini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klini adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produser.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman perdua masih bareng Dani di Spada. Selamat pagi teman perdua semuanya. Ya. Kita ikuti dulu pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi dari Kemenparekraf. Satu kreatif musik dari Lodo dengan judul lagunya Final. Dan untuk itu teman-teman perdua tetap pacing saja, saya masih temani kamu 30 menitan lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Oke, satu lagu terakhir dari Rhyme Laude, Dialog Rindu, mengakhiri kebersamaan kita di pada edisi 9 Juni 2026. Saya Dani sudah temani teman berdua dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang sudah menjelang 10. Kita bakal berpisah dan kita akan ketemu kembali di hari esok. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Hati-hati di jalan buat teman-teman ya, yang lagi dalam perjalanan. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Bye-bye.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Comel kan, Dek?
3: Iya.
2: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
3: Iya, pasti seru.
4: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

that like, oh, she doesn't hold you for anymore.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Du, du, du,
2: du, du, du, du, du, du. Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Ya.
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apanya?
2: Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak

0: dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ye.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Kamu selalu pada.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras dek, terpanggil dari hati nurani saya dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan dek.
1: Maaf hati saya pak, tilang saya pak, please tilang saya pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wine wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard. Yay!
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

0: sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dicebokkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Tolong dong, di print laporannya.
5: Iya, bentar lagi tanggung nih.
6: A few moments later.
4: Mana R, laporannya?
5: Aduh, sorry, aku lupa sus.
4: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nak di sana? Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, jangan nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Lawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya...

0: Sampai Siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodway FM.

0: sahabat bangsat.
1: Hormat, gerak, degak, gerak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Emang kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat, tegak, rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Cuma 250 juta, wah murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak tahu di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Eh, Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman,

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

You're scared.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya, hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unji kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: pasang benda Mak Cik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita. Mak, mak, kenapa bendera Mak Cik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Mak Cik Leha, kenapa pula bendera Mak Cik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Mak Cik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ah, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Ya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yo, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

back to the RRI Pro FM, biar teman terbaik kamu di sore ceria, teman-teman berdua semua. Bareng saya Ian di sini. Bagaimana nih keseruan kamu tadi setelah drama, bukan drama final sih, ya. Bukan drama adu final sih, tapi drama hujan yang sebentar hujan, sebentar panas, nanti hujan lagi, nanti panas lagi. Aneh-aneh saja ya. Oh iya, teman-teman berdua semua, jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu di tengah cuaca yang tidak baik-baik saja. Semoga kamunya tetap baik-baik saja walaupun cuacanya tidak baik-baik saja gitu. Nanti dengan lagu-lagu hiburan buat teman-teman kamu semua di sore ceria kali ini, teman-teman. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Pro 2 juga di Pro 2 Beat, WhatsAppnya di 0823 9883 9192, TikToknya ada nih di Pro 2.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nggak sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku juga naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru?
1: Tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
0: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
1: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
0: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mau dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, apa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada kok berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
1: Iyo.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

another world I created? For what?

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Pro

0: apa ini? Ngajarin anak-anak tim olimpiade SD Kristina Sasa?
1: Iya kak,
0: betul. Oh, jadi kamu juga ngebagiin ilmu kamu gitu ya?
1: Iya kak, karena ada orang yang bilang ilmu itu nggak boleh ditimbun, tapi harus dibagikan ulang kak.
0: Betul. Kakak belajar dari mana sih tuh gitu?
1: Aku ada banyak les ya, udah dibimbelkan sama bapak. Salah satunya di Pelatos itu fokus untuk olimpiade, di Bintang Bangsa untuk tes persiapan SMA juga kak.
0: Oh gitu, banyak ya, pantesan prestasinya banyak juga gitu kan. Oke, okay. kalau ngomongin kesibukan Gavra sekarang apa tuh, lagi sibuk apa sekarang setelah kamu lulus dari SMP Negeri 1 Wamena ya kan? Udah graduation kan kemarin kan, ramai banget tuh saya ngeliat di sosial media gitu. Itu sekarang ngapain Gavra?
1: Untuk saat ini kak, saya masih sibuk untuk persiapan untuk keberangkatan nanti di bulan Juli ke SMA Taruna Nusantara di Magelang.
0: Okay.
1: Selain itu juga ada kesibukan di sekolah, meskipun masih sudah alumni, saya masih membantu teman-teman mentor yang ada di sekolah untuk sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Wamena kemarin.
0: Oh, jadi semacam kayak tugas ketosnya masih melekat nih ya?
1: Iya nih kak.
0: Ih, keren nih Gavra. Oke, okay. Itu kesibukan sekarang. Kalau boleh tahu persiapannya menuju ke sekolah yang akan kamu datengin dan sekolah menuntut ilmu nanti itu apa sih? Pengen tahu aja.
1: Ya, persiapan saya itu sebelum masuk ke sekolah nanti ya, ya tentu mental dulu pertama, karena sudah pasti SMA Taruna ini tidak gampang ya, apalagi orang-orang bilang itu tantangan terberatnya adalah homesick. Nah, oleh karena itu mental dulu yang pertama.
0: Oke.
1: Terus kemampuan akademik dan juga non-akademik itu juga sangat penting. Ya mungkin itu dulu untuk saat ini. Nah, tapi juga saya menyiapkan khususnya di akademik karena ingin mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA nanti bulan ini, akhir bulan.
0: Wait, kamu ikut?
1: Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA.
0: Hah? Secepat itu?
1: Iya, jadi fun fact-nya gini.
0: Jadi, bentar. Jadi siklusnya kamu masuk SMA Taruna. Jadi just information aja buat teman-teman kedua, dia udah keterima di
1: SMA Taruna Nusantara.
0: Jadi sekolah-sekolah favorit yang tadi disebutin tiga itu, kamu milihnya akhirnya ke
1: SMA Taruna Nusantara.
0: SMA Taruna Nusantara gitu teman-teman kedua. Nah, di SMA Taruna Nusantara dia sudah ada persiapan. Jadi kamu bakalan masuk di bulan Juli, terus
1: di bulan Juninya dulu sebelum berangkat saya ikut Olimpiade Sains Nasional SMA.
0: Julinya udah keterima, Juninya kamu masih ikut Olimpiade.
1: Iya, Olimpiadenya, tapi tingkat SMA-nya.
0: Kok bisa?
1: Nah, jadi fun fact-nya gini nih.
0: Ya, okay.
1: Jadi untuk teman-teman yang kemarin tahun 2025 kemarin yang udah ikut dan lolos ke babak final Olimpiade Sains tingkat nasional itu sudah berhak mengikuti Olimpiade Sains di tingkatnya yang satu tingkat yang lebih tinggi kak. Itu.
0: Oke, okay. Meskipun kamu masih SMP.
1: SMP ya kak.
0: Di bayangan saya, maaf banget nih Gavra ya, kamu gak ngerasa grogi gitu ketemu sama nanti lawannya apa? Teman-teman kamu seangkatan SMP juga atau justru malah teman-teman setingkat di atas kamu yang itu adalah SMA?
1: Ya, mungkin 70%-nya kak itu yang di SMA.
0: Iya. Oke. Okay. Terus gimana?
1: Ada rasa sedikit grogi sih. Karena ya belum pernah nge-review tingkat SMA soal OSN, apalagi kan saya ikut di OSN Biologi.
0: Okay. Nah,
1: teman-teman biasa menganggap nih OSN Biologi ini yang paling gampang, tidak ada hitungannya.
0: Okay.
1: Tapi ternyata juga itu salah satu yang paling sulit.
0: Gitu. Oh gitu?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu sulitnya di bagian mana sih Gavra?
1: Ya, sulitnya itu di ini kak. Kalau menurut saya itu di sistem genetika dan juga anatomi-anatomi kak. Anatomi hewan, anatomi tumbuhan. Ya mungkin yang dipelajari di SMP atau pembelajaran SMA biasa cuma tumbuhan terdiri dari daun.
0: Okay.
1: Ya, tapi kalau di tingkat olimpiade itu sudah jauh levelnya.
0: Kalau olimpiade itu tuh gimana sih sistem perlombaannya Gavra? Apakah cuman sekedar ngisi soal seperti kalau kita kayak ujian atau kayak ada praktek atau apa sih bahasanya gitu, Gafra?
1: Ya, jadi kalau OSN khususnya Olimpiade Sains yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya Kemendikbud, itu terdiri kalau tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu terdiri dari 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama itu dari tingkat kabupaten atau kota, kemudian tingkat provinsi. Nah, khusus tahun kemarin saja nih ada semifinal dan juga final. Finalnya dilaksanakan di Jakarta kemarin, teman-teman, secara offline. Nah, untuk sistemnya, tingkat kabupaten itu cuma pilihan ganda saja. Kalau sudah masuk di tingkat provinsi, udah mulai ada isian singkat tuh. Nah, kalau di semifinal, udah ada esai, dan kemudian di tingkat final baru ada ujian praktiknya.
0: Oh, gitu. Jadi memang kayak dia bertahap gitu ya?
1: Iya, bertahap, Kak.
0: 2024-2025, kamu kan mewakili Papua Pegunungan di Olimpiade Sains Nasional. Itu udah masuk langsung biologi?
1: Kalau SMP itu, Kak, belum dibagi. Jadi cuma ada 3 mapel. Oh, yaitu gitu. Yang pertama IPA, yang kedua MTK, dan yang ketiga IPS.
0: Yang kamu ikut apa?
1: Yang saya ikut IPA, Kak.
0: IPA juga.
1: Iya.
0: Oke, berarti cuman kayak belum lebih belum spesifik gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Yang SMA ini di bulan Juni ini kamu bakalan ikut tuh yang biologi,
1: Kak. Ya.
0: Oke. Kalau honorable mention itu tuh jenis medali apa? Prestasi yang kayak gimana tuh?
1: Kalau dibilang medali sih iya, tapi tidak secara ya tidak kayak medali lah, karena medali kan yang paling dikenal cuma emas, perak, perunggu ya. Nah, ya. Kalau honorable mention di bawahnya perunggu lah.
0: Gitu. Oh, gitu.
1: Ya.
0: Berarti bahasa apa ya? Bahasa yang gampang apa tuh? Honorable mention tuh berapa istilah?
1: Istilahnya juara 4 dan juara 5 lah gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, gitu. Ya. Wah. Itu dulu yang ngenalin kamu ke Olimpiade 2024 itu siapa?
1: Jadi pertama-tama itu, Kak, saya ikut Olimpiade juga di SD dulu. Uh-uh. Jadi di Olimpiade Sains Nasional tingkat SD dulu saya ikutnya matematika. Matematika sampai di tingkat provinsi. Nah, tapi karena saya merasa saya kurang minat di matematika, akhirnya SMP saya coba ikut OSN lagi, tapi bidang IPA.
0: Gitu. Kamu lebih passionate di bidang IPA gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Kenapa why?
1: Soalnya di matematika itu kebanyakan orang bilang logika, tapi kalau saya coba logikanya tidak masuk, Kak. Makanya saya lebih coba ke IPA aja, Kak.
0: Oh, oke. Kalau kayak satu tontonan yang sempat rame itu yang dibikin sama salah satu company besar yang konsen di dunia pendidikan juga kan ada tuh. Itu emang soalnya kayak gitu-gitu juga.
1: Iya, Kak. Soalnya emang gitu.
0: Enggak jauh-jauh dari situ.
1: Tidak, Kak.
0: Oh, jadi kayak tipikal-tipikal kayak gitu yang mengagak saya.
1: Yeah.
0: Nah, tadi kamu udah bilang bahwa kamu udah ikutan Olimpiade itu dari SD.
1: Iya, Kak, SD.
0: Berarti emang bener ya, kalau Olimpiade tuh siklusnya tuh emang ibaratnya tuh bahasa gampangnya saya aja, Gafra ya. Itu tuh kayak muter-muter di situ aja ya. Jadi kayak kalau kamu udah pernah ikutan SD Olimpiade tuh kayak kepancing untuk tingkat-tingkat selanjutnya ikut.
1: Iya, gitu. Kak, betul sekali. Gak tahu kenapa tapi kayak rasanya tertantang aja gitu.
0: Terus teman-temannya juga ketemunya itu lagi gak sih waktu kamu ikutan Olimpiade? Atau beda-beda?
1: Kalau SD ke SMP kayaknya beda-beda, Kak.
0: Oh, beda-beda.
1: Beda-beda. Apalagi kalau di tingkat kabupaten itu ya mungkin ketemunya cuma 1-2 orang lagi. Tapi kalau udah sampai di tingkat nasional itu, Kak, udah beda banget orang-orang.
0: Ya. Saya kira bakalan ketemunya juga orang-orang itu lagi kayak, wah, kita masih ketemu lagi nih gitu kan. Soalnya kan kayak tadi kamu bilang bidangnya kan emang udah spesifik-spesifik gitu kan.
1: Ya, Kak.
0: Kecuali yang SD sama SMP ya. Kalau yang SMA kan nanti lebih spesifik lagi biologi atau mungkin kayak bakalan ada kayak ya ketemunya orang-orang itu lagi gitu kan ya. Tapi ternyata enggak ya?
1: Enggak, Kak.
0: Enggak. Ya. Tapi kalau zaman sekarang teman-teman Olimpiade kamu yang ikutan juga gitu ada di grup WhatsApp juga enggak sih? Pengen tahu aja.
1: Kalau teman-teman saya nggak ada di grup, tapi
0: oh, kalian nggak bikin grup WhatsApp?
1: Nggak bikin, nggak.
0: Berarti besok yang besok bikin ya? Iya. Jadi lagi nih, kakak aja yang dari Wamina dia request. Oh gitu ya?
1: Iya, kebetulan jadi, juga teman saya yang ikut Olimpiade kemarin, tembus di SMA Taruna Nusantara juga, Kak. Sama
0: itu saya. Dari mana? Dari Wamina juga?
1: Tidak, Kak. Dia dari Timika.
0: Oh, dari Timika?
1: Iya, teman OSN saya di bidang IPA juga.
0: Ah, tuh kan. Nanti ketemu lagi, kan?
1: Iya, Kak. Ketemu lagi. Kan?
0: Oke. Okay. Terus, apa ya? Saya penasaran gini. Kalau sistem belajar kamu tuh sama kayak anak-anak lain juga nggak sih?
1: Kalau
0: soalnya di... dulu gini, bentar, saya kasih gambaran dulu ya. Dulu kalau kakak Fajar tuh habis SMP, mentok-mentok selesai sekolah itu tuh dulu sekitar jam satuan, jam satu siang atau jam satu paling ekskul. Ekskul itu kita sampai jam empatan. Terus jam 4 ya udah tuh kita main. Nah kalau kamu gimana?
1: Ya kalau saya itu untuk pembelajaran di sekolah sampai setengah dua aja, terus pulang mungkin take nap sebentar, tidur siang bentar, abis itu lanjut belajar, Kak. Apalagi kalau sedang mengikuti Olimpiade nih, nah, itu belajar dari sore sampai malam, sampai makan malam stop dulu. Terus saya makan malam masih lanjut lagi bimbel.
0: Bimbel iya. Pakai private?
1: Iya, ada yang private juga ada yang komersil tapi online.
0: Online?
1: Iya, online.
0: Online itu biasanya kan basisnya di WIB ya?
1: Iya, Kak, WIB. Jadi saya bimbel itu sekitar dari jam 8 sampai jam 11 malam.
0: Baiklah. Nggak ngantuk tuh, Gapra?
1: Udah tidur siang tadi kan, Kak.
0: Oke, berarti mentok kamu belajar sampai jam 11 tadi ya?
1: Iya, Kak, sampai jam
0: 10. Jam 11, istirahat.
1: Terus... bangun pagi. Lagi.
0: Bangun paginya kamu jam berapa sih?
1: Bangunnya sih 5.30 biasanya.
0: 5.30? Iya. Oh, oke. Okay. Berarti emang tetap ngaruh ya kalau dibilang bangun pagi gitu iya, ya. Adalah ciri-ciri orang yang stres. Kamu setuju sama itu ya?
1: Setuju, Kak.
0: Setuju. Oke. Okay. Terus tadi kamu sempat mention kamu nggak terlalu passionate di matematika. Saya pengen tahu aja. Saya juga nggak passionate di matematika soalnya nggak usah. Kenapa? Kenapa?
1: Ya, jadi yang alasan pertama itu yang tadi udah dibilang logikanya nggak masuk.
0: Oke. Okay. Nah,
1: yang kedua juga saya itu nggak suka hitung-hitungan, Kak.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi meskipun di IPA nih ada fisika, ada yang namanya fisika tetap hitung-hitungan, tapi itu dibarengi teori juga. Nah, kalau di matematika itu full ngitung, Kak. Jadi saya kurang suka. Apalagi kan kalau di olimpiade-olimpiade itu bidang matematika tidak ada ujian prakteknya, jadi kayak kurang seru gitu, Kak.
0: Iya. Jadi kayak kamu tuh lebih ke yang belajarnya. Apa? Konteks bukunya ada, prakteknya ada, gitu kan?
1: Iya, Kak.
0: Yang seru gitu ya. Oke. Terus terkait dengan SMA Taruna Nusantara, tadi kamu juga sempat bilang di kelas. Berapa kelas 2 SMP? Kelas 2 itu berarti kelas berapa tuh? Kalau sekarang sebutannya?
1: Kelas 8.
0: 8 ya? Kelas 8 SMP. Kamu sempat bilang udah ditawarin di beberapa sekolah. Itu termasuk SMA Taruna Nusantara juga?
1: Iya, langsung surat undangannya masuk di sekolah.
0: Jadi 3 sekolah itu masuk di ketika kamu kelas 2 SMP?
1: 2 SMP. Iya, betul, Kak. Jadi setelah saya pulang dari Olimpiade Sains kemarin tahun 2025, langsung undangannya langsung datang, Kak.
0: Undangannya?
1: Iya.
0: Terus apakah kamu menimbang memikirkan dengan matang-matang atau kayak udah deh sama kena aja lagi gitu?
1: Ya kalau dipikirkan secara matang-matang udah, tapi kan dari ketiga SMA ini kelebihannya memang ada masing-masing.
0: Oh,
1: tapi,
0: kamu juga sempat nyari?
1: Iya, udah sempat nyari, Kak.
0: Sempat observasi.
1: Iya, Kak.
0: Gokil.
1: Ya, jadi setelah searching, udah observasi segala macam, akhirnya pilih di SMA Taruna Nusantara. Karena bukan tanpa alasan yang tidak jelas ya, karena SMA Taruna Nusantara ini udah berdiri 37 tahun, Kak.
0: Gitu.
1: Iya, 37 tahun. Dan juga alumninya udah orang-orang besar lah.
0: Tapi waktu zaman SMP saya berkunjung ke SMA Taruna Nusantara, emang sekolahnya gede banget. Sumpah sih itu gede banget. Emang kalau dibilang keren, keren sih. Keren banget. Keren banget.
2: Terus-terus, maksudnya gini, saya ingin tahu cerita-cerita mungkin dari masukan dari mama, dari bapak gitu kan. Ada nggak sih input-input kayak selain kamu udah searching kan tadi dari tiga sekolah itu gitu kan ya. Kenapa terus juga memilih SMA Tokoh Nusantara gitu. Ada pertama-pertama dulu deh, ada ini enggak masukan dari mama sama bapak atau dari keluarga lain atau dari teman-teman kamu juga mungkin. Ih bagusnya kalau yang ini lagi Gapra gitu. Atau ya. Gimana?
1: Tadi di belum dijelaskan ya, ada satu SMA lagi namanya SMA Kemala Taruna Bhayangkara.
2: Itu juga, oh berarti empat?
1: Ya, ada juga SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Dia kasih undangan, nah bapak maunya masuk di situ. Namanya SMA Kemala Taruna Bhayangkara karena change untuk lolos ke akpolnya lebih besar. Oh, jadi gitu. Bapak punya ambisi untuk masuk di akpol atau akmil lah. Gitu. Kalau mama maunya di SMA Taruna Nusantara.
2: Oke, okay. Ya. jadi dua kubu nih ya. Ya dua kubu. Bapak sama mama gitu ya. Ya. Oke.
1: Okay. Nah, jadi setelah sudah diskusi akhirnya memutuskan untuk ke SMA Taruna Nusantara aja. Gitu, Kak.
2: Pertimbangannya gimana? Bapak enggak marah tuh? Bapak yang ada di samping senyum-senyum. Gimana? Coba cerita.
1: Jadi kalau mama pilih SMA Taruna Nusantara kayak tadi yang sudah disebutkan itu karena alumninya ya Kak, alumninya sudah teruji dan okay. Juga zaman sekarang itu kita tidak fokus untuk mencari kerja dengan hanya mengandalkan IQ atau semacam ya Kak. Jadi kita juga butuh relasi. Tuh, jadi mama dan bapak akhirnya pilih untuk masuk SMA Taruna Nusantara.
2: Oh gitu, akhirnya bapak sepakat ya?
1: Iya.
2: Kamu juga mau?
1: Iya kak, saya juga mau.
2: Yakin?
1: Yakin kak?
2: Yakin. Oke, okay, keren nih. Gapre nih. Oke, okay. Setelah tadi kita cerita banyak soal Olimpiade, mungkin nanti kalau masih ada yang pengen kamu sampaikan soal Olimpiade, boleh di mention saya aja gitu ya. Siapa tahu mungkin ada yang kelewat. Oke, okay. Nah. Kamu kan ibaratnya di sini, bukan ibaratnya sih, emang jadi lulusan dengan predikat peringkat satu umum kan di SMP Negeri 1 Wamena. Nah, sekaligus menjabat sebagai ketua OSIS. Oke, okay. Itu periode 1 tahun kan ya?
1: Iya, 1 tahun.
2: 1 tahun kan, itu periode 1 tahun itu. Berarti pas kelas 8.
1: Iya, kelas 8.
2: Pas kelas 8. Nah, balik lagi, pasti kamu punya... butuh banyak energi, harus punya waktu dan butuh banyak energi. Terus gimana sih caranya kau bisa ngebagi antara tadi kayak kamu belajarnya juga jalan, ketosnya juga jalan gitu, Gapra. Tapi bermainnya tetap main kan sama teman-teman kan di sekolah?
1: Iya kak, tetap main dong.
2: Itu kan mainnya juga tetap jalan gitu loh. Soalnya dulu saya enggak. Ya enggak. Ya organisasinya jalan, pelajarannya biasanya yang akhirnya kalah. Jujur emang iya, jadi organisasinya jalan, pelajarannya yang kalah. Gitu. Nah, kok kamu bisa gitu loh secemerlang itu, Gapra? Gimana bagi tipsnya mungkin buat teman-teman atau adik-adik yang nanti bakalan nonton di YouTube atau sekarang lagi dengerin Pro 2 RRI.
1: Jadi tips yang pertama ya. Untuk tips yang pertama itu waktu kan sangat penting, jadi harus dikondisikan dengan baik. Nah kalau tips saya untuk waktu di sekolah itu nggak usah diubah-ubah atau apapun, untuk fokus di pelajaran di kelas aja, terus fokus ekskul. Nah untuk waktu bermain saat di rumah itu harus dikurangin dikit kak.
2: Mau dikurangin?
1: Ya.
2: Tetap terus, ada yang dikorbanin ya.
1: Ya tetap harus ada yang dikorbanin karena kan setiap usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi harus ada yang dikorbankan juga. Gitu aja sih kak, saya tidak ada yang lebih.
2: Bapak, di HP-mu ada aplikasi Roblox nggak?
1: Ya ada kak.
2: Hah?
1: Ada kak.
2: Ada?
1: Ada.
2: Kamu main?
1: Main kak.
2: Main?
1: Iya.
2: Dia main Roblox. Tapi kenapa dia bisa seprestasi itu sih Gapra sih? Ada. Serius deh ini. Kayaknya makanannya kamu nggak cuma makan nasi deh Gapra. Enggak,
1: makan nasi dong.
2: Makan nasi aja.
1: Cuma kalau untuk main game, ya mungkin saat mendekati Olimpiade itu udah mulai dikurangin, enggak.
2: Bentar, Gapra. Saya ada yang skip sedikit. Balik ke SMA Taruna tadi ya.
0: kalau SMA Taruna itu kan berarti kan kayak fisiknya itu kan kelihatan ya. Terus kamu ada nggak sih kayak latihan fisik juga gitu?
1: Ada kak, yang tadi sudah saya sebutkan kita juga harus selain fokus siap mental untuk pergi ke SMA Taruna itu yang dipersiapkan akademik dan juga non akademik serta fisik kak.
0: Berarti kamu juga olahraga?
1: Iya kak, olahraga.
0: Olahraganya di jam berapa tuh?
1: Kalau misalnya nggak ada kegiatan saya dari jam 4 sampai jam 5 kak.
0: 4 jam sore?
1: Iya sore.
0: 4 sampai 5, biasanya olahraganya apa?
1: Lari, pull up, sit up, push up, gitu-gitu aja kak.
0: Semuanya homework?
1: Iya kak.
0: Emang ya, teman-teman Pro 2, gak ada jalan mulus untuk kita mencapai something yang memang harus mencapai sesuatu yang bersinar gitu ya. Oke, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Gafra karena saya juga belum puas dengan jawaban-jawaban Gafra. Terlebih, saya masih punya banyak pertanyaan buat Gafra. Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune di program tamu kita, nanti kita akan kembali lagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
2: Radio Republik Indonesia yang tadi udah teman-teman berdua dengerin juga, kalau siaran kali ini kamu juga bisa dengerin di Pro2 Biak, Jayapura, Merauke, Nabire, sama Serui. Halo teman-teman yang ada di sana, semoga sorenya cerah, soalnya Wamena hari ini juga cerah, mataharinya menyala banget dari tadi siang, panas banget, serius ya. Oke, okay, kita masih bakalan lanjut ngobrol-ngobrol sama Gafra Christian Palilu yang dapat banyak banget prestasi nih teman-teman Pro2, masih muda, banyak prestasinya juga, bentar lagi, lebih tepatnya bulan ini dia mau ngikutin Olimpiade, terus udah nyimpan satu tiket yang amat sangat aman karena dia udah diterima di SMA Taruna Nusantara. Red carpetnya udah dapat banget nih teman-teman Pro2. Jadi emang berarti itu emang udah keterima ya Gafra ya?
1: Udah Kak.
2: Kan kamu berarti itu kayak undangan, terus kamu ngikutin segala prosedurnya. Mulai itu apa aja sih prosedurnya?
1: Oke, jadi tahap-tahapannya itu.
2: Tahapannya.
1: Ya, yang pertama seleksi administrasi.
2: Oke. Okay.
1: Nah, di seleksi administrasi ini paling banyak yang gugur Kak, sekitar 10.000 orang.
2: 10.000?
1: Ya, dari 26.000 yang daftar, 10.000 yang gugur. Nah, itu karena harus menyertakan IQ yang tinggi, okay. Terus sertifikat-sertifikat lomba. Nah, saya pakai sertifikat OSN ini. Jadi, sertifikat Olimpiade itu sangat penting, apalagi sertifikat-sertifikat yang berasal dari Kemendikbud. Nah, itu sangat berpengaruh untuk masuk di SMA Taruna Nusantara. Terus yang kedua, setelah lolos dari tahap itu, masuk di seleksi tahap 1 akademik.
2: Akademik, itu apa tuh?
1: Akademik. Jadi yang dites itu pengetahuannya kita, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sama ilmu pengetahuan alam.
2: Oke, itu di rank-nya pakai nilai juga?
1: Iya, pakai nilai.
2: Oke. Okay.
1: Setelah lolos dari situ, kita harus mengikuti tes kesehatan dulu, Kak. Itu ya lokasinya di Jayapura, itu harus pergi ke Jayapura untuk Panda Papua. Terus setelah tes kesehatan masih mengikuti tes wawancara.
2: Kalau tadi tes akademiknya itu dilaksanakannya di mana?
1: Online, dari online. Rumah.
2: Oh, dari rumah masing-masing.
1: Ya, dari rumah.
2: Jadi emang semuanya online ya?
1: Ya,
2: online. Oke, okay, berarti online, terus habis itu kamu tes apa tadi? Fisik ya?
1: Kesehatan dulu Kak.
2: Tes kesehatannya itu di rumah sakit.
1: Tidak Kak, jadi mitranya SMA Taruna Nusantara di Prodia.
2: Di Prodia?
1: Ya.
2: Prodia. Itu kalau boleh tahu, apa aja yang di tes untuk kesehatannya?
1: Kesehatan yang pertama itu cek darah of course, habis itu tes urin, cek jantung, postur, mata, gigi, tes ronsen.
2: Berarti kalau pakai kacamata nggak boleh masuk?
1: Boleh.
2: Oh, boleh,
1: tapi batas minusnya sampai 5 aja Kak.
2: 5 aja?
1: Tidak boleh lebih dari 5.
2: Oke, okay, berarti kalau misalnya saya usianya masih SMP bisa. Nggak nyambung teman-teman Pro2. Oke, okay, itu tadi tes kesehatannya. Nah, setelah tes kesehatan, terus tadi tes apa lagi?
1: Setelah tes kesehatan, lanjut langsung di tes wawancara.
2: Tes wawancaranya online juga?
1: Online.
2: Online juga?
1: Ya Kak.
2: Oke. Okay. Itu apa sih yang ditanya?
1: Yang ditanya itu sebenarnya enggak terlalu formal ya, enggak seperti yang kalian kira misalnya apa visi dari SMA Taruna Nusantara, apa misinya. Nah,
2: okay.
1: Itu salah besar ya. Sesuai pengalaman saya kemarin itu yang ditanyakan atau yang diujikan cuma seberapa percaya diri kita sama kemampuan kita. Seperti misalnya kita bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin ataupun matematika. Nah, di wawancara juga kita akan dites.
2: Oh gitu. Iya. Berapa lama sih tes wawancaranya?
1: 27 menit.
2: 27 menit?
1: Iya, 27.
2: Masih ingat kamu ya 27 menit?
1: Iya,
2: 27. Berapa pertanyaan total kamu?
1: Pertanyaannya sih enggak, karena yang ditanyain cuma kayak pemain bola, bisa bahasa Inggris atau tidak.
2: Oh, jadi kayak kita tek-tokan gini?
1: Iya, kayak lagi ngobrol gitu.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Terus kamu Jawabnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
1: Pakai bahasa Inggris kak. Kebetulan ditanya dulu bisa bahasa Inggris atau tidak. Okay. Kemudian ngobrolnya pakai bahasa Inggris.
2: Coba satu pertanyaan yang menurut kamu nih jawaban kamu tuh jadi gong bahwa oke, okay, saya pilih Gabra untuk masuk gitu.
1: Oke. Okay, jadi
2: tendangan gitu kamu masuk ke SMA Taruna Nusantara.
1: Yeah. Jadi saya itu berbahasa Inggris dengan pewawancaranya itu masih. Mungkin menurut saya itu ranking duanya lah.
2: Okay.
1: Ya, yang paling joss gitu lah.
2: Mm-hmm.
1: Itu saat sedang berbahasa Inggris tapi idolanya sama gitu. Karena kita sama-sama menyukai Messi dan juga okay. Barcelona. Nah,
2: terus kalian ngobrol?
1: Iya, ngobrolnya langsung nyambung gitu kak.
2: Apa yang diobrolin antara Barcelona dan Messi?
1: Iya kak.
2: Topiknya apa?
1: Topiknya itu kenapa Messi bisa lebih jago dari Ronaldo menurut kamu lah dalam bahasa Inggris tentunya.
2: Kamu jawab apa? Kenapa kenapa coba?
1: Ya
2: karena
1: orang-orang kan mengidolakan Ronaldo karena kerja kerasnya, tapi orang-orang belum tahu bahwa Messi juga itu kan pekerja keras, dia melawan penyakitnya karena tidak bisa tumbuh tinggi di usia mudanya. Nah, itu dia harus beberapa kali ke rumah sakit untuk suntik hormon dan tentunya itu juga tidak mudah ya.
2: Oke. Jadi kamu pengen kayak Messi gitu ya?
1: Iya.
2: Harus lah ya.

0: Ya, karena kan SMA Taruna Nusantara kan itu salah satu tujuannya untuk menciptakan generasi muda sebagai pemimpin. Nah, jadi tujuan wawancara itu untuk menguji seberapa percaya diri, seberapa lancar pesertanya untuk mengobrol.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Terus-terus yang menarik lagi adalah sekarang kamu tuh meluangkan waktu untuk mengajar tim Olimpiade di FD. Itu sudah dari kapan, Gafra?
0: Saya baru, karena saya juga alumni SD Kristen Evata, saya ditunjuk mungkin awal tahun, Kak. Setelah,
1: Awal tahun ini?
0: ya, awal tahun ini 2026, setelah apa nama-nama untuk yang mengikuti Olimpiade sudah masuk di pusat, saya langsung ditunjuk untuk mengajari mengajari anak-anak SD.
1: Yang kamu ajarin itu apa? Gafra? Yang kamu ajarin ke mereka maksudnya?
0: Kalau tingkat SD ini nggak terlalu rumit ya, karena ya udah tahu sekolah dasar, jadi tingkatnya nggak terlalu signifikan, tidak terlalu susah. Jadi ya saya ajarkan mungkin cuma sistem peredaran darah, penyakit diabetes, kingdom-kingdom, dan yang lainnya.
1: Saya ingin sedikit flashback ke tadi kamu ngobrol sama pewawancara kamu, kan kamu bilang pakai bahasa Inggris. Please tolong coba, ibaratnya kan kamu kan ada kamera ya, depan kamu ada kamera, itu kamu lagi diwawancarain tuh sama si kakak-kakak yang kemarin. Terus coba kamu ulang jawaban yang memorable dari wawancara kemarin. Pakai bahasa Inggris ya.
0: Ya, mungkin introduce saja ya.
1: Oh, coba-coba. Oh, boleh. Oke.
0: Introduce in English.
1: Yeah.
0: Hello everyone. My name is Gafra Christian Palilu. Usually called Gafra. Now I'm 16 years old. I have two brothers and one sister. My hobby is playing music and playing football too. What games? I was born on Wamena. 17 December 2010.
1: Okay.
0: My.
1: Buat Gafra dong. keren Gafra. Jadi. Aduh gimana ya? Saya aja kalau interview kerja pakai bahasa Indonesia, Gafra. Mau interview mau masuk ke SMA Taruna Nusantara pakai bahasa Inggris, gokil sih, keren. Oke, balik lagi tadi ke kamu ngajar adik-adik kamu di SD mana tadi?
0: Kristen
1: Evata gitu. Tadi kan yang diajarin berarti kayak tetap mata pelajaran yang ya basic-basic lah ya.
0: Yeah, basic.
1: Jadi mereka tertarik untuk gabung di Olimpiade.
0: Harus dong Kak, bukan hanya tertarik saja tapi kan memikul tanggung jawab yang besar. Nah, fun fact-nya juga ini ada murid yang sebenarnya tidak minat di IPA, okay, tapi saat tes nilainya paling tinggi di IPA.
1: Oh gitu.
0: Iya. Dia fokusnya belajar di matematika tapi pada saat seleksi sekolah dia itu bisa nilainya bisa tinggi di mata pelajaran IPA. Nah, jadi tidak semua harus minat ya Kak.
1: Terus kalau tapi kan kalau nggak minat ya gapa ya agak susah nggak sih? Kalau menurut kamu deh?
0: Oleh karena itu si pembelajarannya itu harus menarik Kak, meskipun dia tidak minat. Jadi kita mengajarinya itu harus visualnya keren, audionya juga harus keren. Nah, supaya dia tertarik, supaya ada minatnya Kak, meskipun awalnya dia tidak berminat ikut IPA.
1: Terus yang ngajarin kamu ngajarnya biar keren, biar variatif, biar kamu dilihat sama mereka siapa coba? Kamu belajar dari mana?
0: Saya dapat kebetulan mama saya guru. Nah, jadi saya dapat gitu. Tipsnya dari mama saya gitu Kak.
1: Oh gitu. Jadi ya. Kalau mama berarti dari pendidikan. Kalau bapak
0: dari TNI.
1: Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu enggak, Pak? Anggap aja bapak enggak ada di sini ya. Karena bocoran aja bapaknya nemenin gitu teman-teman. Anggap aja bapak nggak ada, Gafra, please. Anggap bapak nggak ada. Ya. Mungkin kamu mau nganggap kita nggak ada juga nggak apa-apa, Gafra ya. Coba, saya pengen jawaban jujur kamu. Jadi cita-cita kamu tuh apa sih, Gafra?

0: Okay. Jadi cita-cita saya dulu itu pertama-tama itu cita-cita saya of course jadi tentara karena
1: Oh,
0: ngelihat
1: gitu.
0: bapak itu kayak keren banget gitu. Nah, semenjak sudah beranjak ke remaja itu saya mau kayak ganti profesi lagi gitu kan. Jadi dokter.
1: Okay.
0: Ya, jadi dokter, tapi setelah saya searching dokter itu harus banyak baca. Kebetulan saya juga nggak terlalu minat baca. Jadi saya memutuskan untuk ya kembali ke tentara lagi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi nanti planning kamu setelah SMA Taruna Nusantara apa next-nya?
0: Mungkin tes di Akmil atau Akpol, kalau enggak masuk ke universitas luar negeri. Iya, Kak.
1: Kalau universitas luar negeri, mana nih yang diincar? NTU.
0: Kalau saya California University atau NUS juga bisa boleh yang di Singapura ataupun Harvard, Kak.
1: NUS.
0: Ya, keren.
1: California tuh nomor berapa ya kalau nggak salah? Nomor 2 bukan sih?
0: Nomor 2 Oxford.
1: Oxford. Iya. Bukannya kalau nomor satunya?
0: Harvard.
1: Oh, Harvard ya, baru Oxford.
0: Harvard. Ya, Harvard baru.
1: Oke. Jadi kau bakalan membidik luar negeri nih?
0: Ya itu opsi kedua aja, Kak.
1: Oh, opsi kedua.
0: Ya.
1: Opsi pertamanya?
0: Opsi pertamanya tes bentar.
1: Tadi.
0: Ya.
1: Oh, gitu. Kenapa emang? Jangan jawabannya gini, karena ngelihat bapak. Ya aku tahu, inspirasi kita adalah bapak-bapak dan ibu-ibu kita, Gapra ya. Tapi coba. Coba kasih alasan yang mungkin bisa saya terima. Ketika kamu memutuskan untuk jadi tentara gitu.
0: Jadi realistis saja sebenarnya, okay. Karena habis SMA kan kalau misalnya kita kuliah, mau kuliah sejauh apapun juga kan tidak menjamin untuk kita bisa keterima kerja. Nah, kalau untuk tes tentara ini udah bisa langsung kerja.
1: Mm-hmm.
0: Ya, tapi juga alasan kedua itu selain melihat bapak itu tentara itu sebenarnya keren ya. Udah mengabdi kepada negara, terus membantu masyarakat juga iya. Jadi dari situ saya mau masuk tentara.
1: Jadi pinginnya kamu emang berdampak dan berkontribusi buat
0: masyarakat, ya.
1: Buat bangsa kita juga gitu ya, Gapra.
0: Iya, Kak.
1: Ih, luar biasa, apalagi kamu udah ngejar adik-adik untuk ibaratnya tuh kayak satu tangga menuju ke Olimpiade gitu kan ya. Emang kayaknya harus banyak yang ngenalin, guys. Iya nggak sih, Gapra?
0: Iya.
1: Kalau menurut kamu Olimpiade di Wamena sendiri gimana? Maksudnya kayak sepopuler apa sih? Atau kayak belum populer lagi ke Fajar Olimpiade di Wamena gitu?
0: Iya. Untuk tahun ini kayaknya sudah populer ya, Kak. Sudah mulai populer di Wamena dan juga di pelosok-pelosok Papua. Karena sejak zaman pemerintahan Pak Prabowo dari 2 tahun lalu itu pendidikan diutamakan. Nah, oleh karena itu yang di pelosok-pelosok itu yang diutamakan, Kak. Untuk Olimpiade.
1: Oke. Masuk akal. Tapi kalau porsi dari sekolah khususnya di SMP Negeri 1 ya, itu ngedukung juga gak sih? Mereka memfasilitasi juga gak sih? Atau harapan kamu kedepannya gimana?
0: Ya, sejauh ini SMP 1 itu udah sangat memfasilitasi, Kak. Mulai dari pengawasannya, dari komputernya, jaringannya, dan juga sistemnya, operatornya juga, Kak. Jadi menurut saya SMP 1 sudah sangat bagus.
1: Kamu dibantu sama guru-guru di sana juga?
0: Ya, jadi kalau misalnya ada kendala gitu, Kak, langsung dibantu. Jadi nggak kayak cuek gitu. Juga komputernya kan biasa ada yang nggak bisa ngikut karena komputernya jelek, sekolahnya nggak mau menyediakan. Nah, kalau di SMP 1 itu komputernya udah pasti bagus semua.
1: Oke, balik ke Ketua OSIS. Kenapa saya penasaran ke Ketua OSIS? Karena zaman dulu SMP saya ikut OSIS juga, syukurnya SMA juga gitu. Gapra, kita flashback ke sebelum kamu jadi ketua OSIS, itu ada orasinya juga nggak sih?
0: Untuk orasi kayaknya nggak ada, Kak.
1: Jadi sistem waktu kamu jadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 itu gimana? Langsung direkrut kah? Langsung ada pemilihan kah atau seperti apa?
0: Enggak, Kak. Pertama-tama itu kita kampanye dulu.
1: Nah, itu.
0: Iya,
1: kampanye.
0: Kampanye sekali, abis itu sistem voting.
1: Kelas ke kelas kan?
0: Iya, kelas ke kelas. Terus yang terpilih jadi pengurus inti, itu nanti orasi di depan, terus di voting oleh teman-teman yang lain.
1: Bentar, sistemnya gimana? Soalnya kalau waktu zaman saya itu tuh kayak langsung, oke, kamu ada 4 orang, kamu tuh bakal jadi ketua OSIS. Nah, next-nya kamu tuh bakalan orasi kayak tadi gitu. Kamu bakal orasi itu nanti tinggal voting. Apakah kamu juga kayak gitu juga?
0: Iya kak, jadi langsung ditunjuk nih yang udah dilihat disiplin, bertanggung jawab. Nah, langsung ditunjuk itu kak 4 orang.
1: Oh, sainganmu ada, oh 4 orang juga,
0: ya,
1: berarti
0: sainganmu
1: ada 3.
0: Iya, mewakili kan kak ketua ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bendahara, sama sekretarisnya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi dari sistem voting itu dilihat nanti hierarkinya taruh di mana.
1: Terus orasi kamu apa gak kak?
0: Itu udah lama banget tuh, udah lupa kayaknya kak.
1: Jadi, yang kamu inget deh tipis-tipis aja.
0: Ya, yang saya ingat itu saya tekankan untuk masalah bullying ini, apalagi tahun-tahun sebelumnya kan bullying itu sangat merajalela ya kak. Jadi saya berorasi untuk mencegah itu, yang kemudian event-event di sekolah kak. Jadi karena SMP Negeri 1 itu jarang ada eventnya, nah saya bertujuan untuk melaksanakan event-event di SMP Negeri 1 kayak Bulan Bahasa, Hari Pendidikan Nasional, nah gitu.
1: Okay. Selama kamu menjabat itu program ya, yang udah jalan Bulan ya. Bahasa, terus
0: Bulan Bahasa, Hari Pendidikan Nasional,
1: ada apa lagi?
0: Sama yang bullying tadi kak, boleh konsultasi nanti ketika.
1: Oh gitu. Ya. Maksudnya kalau di SMP 1 tuh maksudnya bukan kenceng sih ya, bahasanya apa ya, kayak marak juga kan?
0: Kalau di SMP 1 waktu saya menjabat, tidak juga.
1: Enggak. Terus kamu pernah masuk BK gak?
0: Enggak pernah.
1: Tanya, gak pernah jangan ke sekolah ya. Jangan ke sekolah. BK itu salah satu tempat yang kita tahu loh.
0: Kalau menurut saya BK itu tempat paling nyaman kak.
1: Oh,
0: soalnya
1: gitu.
0: Gurunya baik semua, dari tampangnya juga gak galak-galak amat gitu kak.
1: Terus, kak, jangan-jangan kamu sering curhat ke BK kali ya.
0: Ya,
1: enggak. Dikit-dikit lah ya?
0: Iya, dikit-dikit aja.
1: Kenapa? Curhatnya apa? HP lagi belajar.
0: Iya,
1: HP enggak sih, Gabra?
0: Iya, Kak. Apalagi kan ada bu guru juga di BK, saya sering cerita gitu, Kak. Nyambung. Makanya oh, gitu. Saya senang cerita ke ibu.
1: Terus, saya pingin sedikit tahu kalau Gabra di rumah tuh kayak gimana gitu ya. Kalau ada nggak sih didikan dari, manggilnya apa? Ayah, ibu, atau?
0: Bapak mama.
1: Bapak sama mama?
0: Iya.
1: Ada gak sih didikan dari bapak mama yang memang benar-benar tertanam banget di benak Gapra gitu? Dan maksudnya kayak itu nancep banget gitu. Dan harus jadi, bukan harus jadi ya, tapi kayak akhirnya tuh secara gak langsung mempengaruhi Gapra juga ketika belajar, ketika sekolah, ketika di Olimpiade juga.
0: Ajaran yang paling ini ya, paling penting buat saya itu disiplin kak. Soalnya kalau nggak disiplin itu kita nggak bisa dapat apa-apa, karena disiplin itu mulai dari manifestasi waktu, kejujuran, dan yang lain kak. Jadi disiplin itu menurut saya juga salah satu yang paling penting dan harus diutamakan dalam pendidikan.
1: Modelnya itu bapak sama mama kamu ngajarin, nyontohin, ngelakuin apa gimana?
0: Ya kak, kebetulan kan bapak juga TNI nih. Nah, jadi itu harus dipraktikin langsung disiplinnya.
1: Oh gitu. Itu tadi ya, kayak mulai bangun 6:30. Ya,
0: mulai bangun 6:30, terus berangkat kerja. Bapak lagi kan TNI, jadi harus berangkat kerja pagi.
1: Begitu ya. Jadi kamu ngelihat dari sosok bapak dan juga mama yang memang mereka nggak bilang secara langsung gitu ya,
0: iya, kak.
1: Tapi mencontohkan real di kehidupan nyata itu mereka melakukan gitu ya.
0: Iya kak.
1: Terus akhirnya kamu ngelihat itu.
0: Iya
1: kak. Ah gokil sih, disiplin, wah keren. Disiplin ya Gapra ya. Itu yang harus saya catat Gapra. Karena nggak tahu kenapa ya Gapra di umur saya yang segini kayak masih ada tantangannya, susah aja gitu Gapra. Disiplin. Kamu ada nggak sih tips biar kita disiplin juga gitu Gapra? Buat teman-teman, mungkin teman-teman SMP kamu, adik-adik, atau buat kita kakak-kakak juga nggak apa-apa tuh Gapra tuh.
0: Jadi tips dari saya untuk disiplin tuh pertama-tama harus ditancapkan dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orang disiplin, wah mau disiplin kayak dia nih, tapi rasa kita untuk mau disiplin sendiri nggak ada, misalnya nggak konsisten gitu ya, itu tidak akan disiplin kak, karena mimpi yang besar membutuhkan usaha juga yang besar gitu.
1: Mimpi yang besar butuh usaha yang besar. Oke, mimpi saya besar tapi usaha saya kayaknya masih kecil nih, Gapra, nih. Karena udah menit ke 57 nih, Gapra, dari jam 4 sore, bentar lagi kita juga bakalan selesai, bakal udahan karena jam 5 sore gitu ya. Sekarang Gapra lihat kamera, oke, Gapra lihat kamera. Apa sih yang pengen Gapra sampaikan dari Gapra yang usianya berapa sekarang? 16?
0: 16 tahun.
1: Dari Gapra yang usianya 16 tahun buat Gapra di masa depan, 10 tahun ke depan deh, berarti usia Gapra tuh 26. Jadi apa yang ingin Gapra sampaikan? Biar nanti kamu bisa nonton ini lagi, karena ini ada di YouTube nih, Gapra. Sampaikan ke kamu di usia 26 tuh, Gapra. Coba.
0: Jadi kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi kesuksesan itu dimiliki oleh orang yang rajin belajar.
1: Udah, gak ada lagi.
0: Udah gak ada.
1: Oke, Gapra, terima kasih banyak. Sukses buat olimpiadenya dalam waktu dekat. Terus sukses buat pendidikannya di SMA Taruna. Nanti kalau misalkan kamu di Magelang, boleh minta nomor saya, karena kebetulan teman saya deket sama Magelang, Gapra. Main-main lah ya.
0: Kalau saya dapat kampusnya di Magelang ya, Kak, karena SMA Taruna Nusantara sekarang ada 6 kampus.
1: Oh gitu?
0: Iya. Yang pertama itu di Magelang, kedua Cimahi, tiga Malang, 4 Pagar Alam, 5 IKN, dan yang terakhir di Langowan.
1: Kamu milihnya di mana? Kalau bisa milih.
0: Ya, kalau bisa. Ya, kalau bisa milih itu saya milih di Malang, Kak.
1: Malang aja.
0: Malang kalau tidak Cimahi. Nah, kenapa saya memilih Malang? Karena kurikulumnya udah Cambridge.
1: Oh, gitu.
0: Iya, udah Cambridge.
1: Berarti sejalan sama tujuan kamu ke
0: Universitas luar negeri,
1: ya, tadi ya,
0: lebih mulus.
1: Oke, pokoknya sukses buat kamu, Gapra, ya. Nanti kalau misalkan kamu dari SMA Taruna terus lagi liburan ke sini, main-main ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you, Gapra, buat obrolan serunya. Semoga, pokoknya sukses buat Gapra gitu ya. Karena nggak ada sukses kalau kita nggak kerja keras dari kamu bilang kan. So, teman-teman Pro 2, terima kasih banyak udah dengerin Pro 2 RR Iwamena di program tamu kita yang muda yang berprestasi. Terima kasih juga buat teman-teman di Biak, Jayapura, Merauke sama Nabire dan juga Serui. Minggu depan kita akan ketemu lagi sama RRI lain, sama obrolan yang lebih seru lagi juga ya. Selamat sore dan sampai jumpa teman-teman Pro 2.
2: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua. Nantikan tamu kita selanjutnya di RRI Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigul. Sampai jumpa.

yang biar teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, kita masih di Rare Treasure Hunt. Tadi sudah kita ketemu bersama nih teman-teman berdua semua. Tamu kita yang direkam langsung dari Pro 2 One ini, teman-teman. Kembali lagi di Rare Treasure Hunt, masih bareng saya di sini teman kamu di Treasure ya. Dan nanti tentunya dengan lagu pilihan teman-teman

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AB agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Negur. Negur di atas.
3: Oh.
2: Gila, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.
7: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: High two. I'm done.
1: Satu selesai hujan ya teman-teman berdua, semuanya sudah panas kembali lagi. Dewi sore ini enaknya kita cemilin apa nih? Gorengan atau yang kukus-kukusan atau rebusan? Menurut kamu yang mana nih yang paling tepat? Kamu bisa ikutan di Instagramnya Pro 2, di Pro 2, di WhatsAppnya di 0823 9883 9192. Kamu tim mana? Tim gorengan atau tim rebusan dan kukus nih teman-teman berdua semua?
0: Too high.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
5: Lost in mixed signals? Dawn Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan buat kamu itu gak ada.
1: Tanda yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief, assassin.

0: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cepang. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya. Cek berangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok. Duduk, naik pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

lagi di RL Kode FMB ya teman terbaik kamu. Perdua semua di sore chat ya. Kali ini masih bareng saya di sini ya. Cuman nih sudah dapat jawabannya belum? Kukus atau gorengan di sore hari 9 yang paling enak menurut kamu di sore hari? Ini temannya dengan kopi nih, buh, kayaknya tuh paling pas sekali. Tentunya dengan lagu-lagu hiburan dan juga relevan informasi buat teman kamu semua. Dan kamu harus tahu juga nih teman-teman berdua semua ya, kalau lagi uji coba ya Prancis dan juga Irlandia Utara itu si Olise ini ya, dia hat-trick. Waduh, keren sekali ya. Ini bakalan jadi viral dunia terseru karena pemain-pemain hebat semua tulang pangan nih, dan juga ada yang sampai ini bilang momen terakhir di Piala Dunia nih teman-teman berdua. Terus kan pokoknya bakalan habis-habisan nanti di Piala Dunia nanti. Kira-kira jagoan kamu siapa nih di Piala Dunia?

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lantau! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih di RRI Pro 2 FM, ya, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Dan kita akan ikut bersama Piala Dunia Pro 2, ngerti bola dengan judulnya Jejak Indonesia di Piala Dunia.

Trivia, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

di everybody yang biar yang terbaik kamu di sorceria menjelang dinamakan nih teman-teman berdua semua. Jadi buat hari ini ya sekali teman-teman selamat beraktivitas, selamat sore menjelang malam. Beda ini kamu jangan lupa mandi karena sudah waktu untuk mandi. Dia pukul 19.04 waktu Indonesia Timur tentunya. Dan tentunya teman-teman berdua semua masih dengan lagu-lagu hiburan buat teman kamu. Iya beda ini. Enjoy buat teman-teman yang pada kerja, pada di jalan, atau tadi jalan dengan bawa kendaraannya dengan ngebut-ngebut. Buat teman-teman produsernya lagi pada nongkrong, lagi pada santai, pokoknya selamat berbahagia buat teman-teman produsernya.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: sayur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Price Lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

Iya, teman terbaik kamu, teman-teman berdua, semuanya Krisi Pelangi yang juga untuk simpan kita di server ya. Nanti di jam malam ada apa ya teman kamu di Juliana. Jadi ini sempat tunggu MFM, ada Prodebiat, teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo. Oke, dan teman Prodo, welcome back. Tidak jaga malam nih, jangan galau malam-malam. Dan masih di Rere Prodo FM, biak baman terbaik kamu. Dan jumpa lagi nih teman Prodo bareng Rafael. Dan pastinya ya, yang akan menemani kamu nih teman Prodo sampai nanti di jam 12 malam. Tentu saja dengan beragam informasi ya, yang akan tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu nih teman Prodo. Dan juga topik-topik obrolannya. Gimana nih kabarnya di saat malam hari ini? Ya, Rafael harap masih tetap sehat-sehat selalu dan juga masih tetap semangat ya dalam melaksanakan semua kegiatan kamu di malam hari ini. So, gimana nih teman Pro 2? Sudahkah kamu ada persiapan nih? Sudahkah ada persiapan untuk menghadapi hari esok? Waduh, jika belum ada, kayaknya kamu harus menenangkan diri dulu nih. Ya, bareng Rafael pastinya akan tetap menghadirkan beragam lagu hiburan juga untuk menemani kamu di malam ini. Jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau nih, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan dapat dia. Dasar pemalas. Makan gaji butuh.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM.

Yo yo yo, oke, dan masih dijaga malam itu Mom Prodi, jangan galau malam-malam. Aduh, Kak. Kalau mau dibilang nih ya teman produa, di era sekarang semakin hari kok semakin banyak yang tidak pasti nih. Ya contohnya kayak hubungan kamu sama dia gitu. Kok nggak pasti-pasti aman tuh. Apalagi ya dalam menghadapi era ini atau Mompro 2, kita tuh harus mempersiapkan diri ya, yang dimana harus mempersiapkan semua, mulai dari finansial dan juga mental nih Mompro 2. Karena seiring waktu berjalan ya, pastinya akan banyak tekanan yang semakin banyak pula datang untuk kita hadapi nih Mompro 2. Jadi sudah siapkah kamu untuk menghadapi hal tersebut? Atau belum nih, masih dalam bayang-bayang kamu saja nih.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Kalian teman Pro2 masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam. Ada ini Rafael punya satu informasi nih buat teman-teman Pro2. Ada dari informasi dari FIFA ya, di Piala Dunia 2026 nih teman Pro2.

The Guardian ya, FIFA itu menjelaskan jika pihaknya itu tidak bisa melakukan intervensi mengenai hal ini dan menyerahkan tanggung jawab penuh atas situasi tersebut kepada pemerintah Amerika Serikat. Dan sementara itu dikutip dari Sky Sports pada Selasa, sumber dari FIFA ya, mereka mengatakan pengajuan visa dari Omar Artan itu ditolak ketika tiba di Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat. Setelah visanya itu ditolak ya, Artan itu terpaksa harus terbang kembali ke Istanbul, Turki, dan ia yakin memiliki visa yang sah untuk bekerja di Amerika Serikat, meskipun Somalia adalah salah satu negara yang masuk ya dalam daftar larangan perjalanan Amerika Serikat. Ya, yang seperti kita ketahui ya, bahwa di Somalia itu terdapat banyak sekali ya aksi-aksi yang tidak mengenakan ya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negara satu ini. Dan mungkin karena itu juga ya, makanya Amerika Serikat melarang warga mereka dari Somalia untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Menjelaskan keputusan mereka ya, seorang juru bicara Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat mengatakan bahwa Artan itu telah menjalani pemeriksaan tambahan ya saat tiba pada hari Sabtu ya, karena petugas ingin menentukan apakah akan mengizinkannya masuk ke negara tersebut atau tidak. Dan gimana nih menurut kamu teman berdua, apakah hal ini diperbolehkan atau gimana nih, melanggar sesuatu? Mungkin kamu punya pendapat tersendiri nih ya teman Pro 2. Kamu bisa kirim pendapat kamu langsung saja nih, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Atau bisa lewat Instagram Pro 2, yaitu di Pro 2 Big nih teman Pro 2. So, Rafael tunggu pendapat kamu dan jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng Rafael di Pro 2 FM Biak, teman. Terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Info Prodo Update bersama saya Rafael Rumbina. Informasi pertama dari dunia olahraga, timnas Belanda menekuk Uzbekistan dengan skor tipis 2-1 dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026 di Essence Stadium New York pada Selasa.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi kita masih dari dunia olahraga. Fiorentina resmi menunjuk Fabio Grosso sebagai pelatih kepala baru tim utama. Mantan bek timnas Italia tersebut menandatangani kontrak bersama La Viola hingga 30 Juni 2028.

0: Dan masih dari informasi olahraga, pelatih baru Persija Jakarta Sintayong, SCY, mengungkapkan bahwa timnya sudah mengontrak pemain asing yang sebelumnya bermain di Borneo FC, Mario Peralta. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumino.
1: Demikian info Pro 2 RRI.

Yo, oke, dan teman produk kita akan ikuti MLC Music Live Chat yang dilangsungkan dari RRI Pro 2 FM Jakarta. And stay tuned, produk SMP ya. Stay tuned jaga malam, jangan galau malam-malam.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandek Kusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdu seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku ya? Lagi santai banget.
0: Lagi chill banget ya.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: aku pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi. Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speednya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi.
0: Strava itu, gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih. Orang tren lari gitu aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Iya,
0: keep it up. Jadi buat kamu nih, depan produknya, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya. Tapi itu juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Terus ikutnya kelas-kelas kan, terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, yaudah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga, Kak.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat, karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Gitu. Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my God, capek banget ya. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka. Jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Yeah.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my God, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa gimana.
0: Jadi,
1: dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya. Oke.
1: Dulu koleksi banyak.
0: Banyak sih. Banget.
1: Mainan tuh baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal-hal.
0: Wah gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Aku kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba tuh sekarang suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, okay, teman perdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman perdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produk seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tau juga, oh my god, gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanyakan with our producer. Mm-hmm. I think she said she wanted a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak
0: okay,
1: there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so she's like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak,
0: of course,
1: oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga. Okay. Thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Yeah, try to keep us on track.
0: So,
1: bagus sih.
0: Bagus sih.
1: Aku juga gitu kok, lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak, ini mau diselesaikan atau enggak?
0: Nah, jadi kalau katakan sini di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget, karena tipenya kan bukan kayak Loki Dovi yang bucin gitu kan, lebih kayak girl power, yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku terus-terus aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi,
0: nah itu. Tapi ini juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsistik cowoknya gitu. Mending sendiri.
0: Better off
1: alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, enggak ada beban.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produk mungkin ada di hubungan yang toksik dan tidak membahagiakan,
1: Cut off,
0: cabut aja ya, mendingan ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya,
0: benar.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya. Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Bener.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya bener.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper, dulu sempat di girl band, aku sebagai rapper
0: as juga. As a rapper, kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gini? Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja sih
1: gaya rap style chill rapnya aku, terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak cocok banget
0: ternyata ya.
1: Aku juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Cindy nge-guide kamu banyak ya sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih, Cindy beneran ngasih kepercayaan full
0: ke
1: Mantri.
0: Oh.
1: Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu, kamu gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya sih. Dia dari awal belum kenal kamu kan?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba letter write gitu kan, iya. Kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Okay.
1: Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja
1: nothing
0: lah ya.
1: Tulus aja. You're a singer, you can just sing anything.
0: Nyanyi. Oh, itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya, apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Sulda ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih,
0: kayak
1: sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda,
0: nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Oke,
0: Ini dia Shoulder Cool Day. Here we go.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Di Swiss ya?
1: Iya.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang.
0: Uh-huh.
1: Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today is unbelievably cold. Tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar. Sempat lupa ya.
0: Jam. Oke.
1: Buru-buru.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha, dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya?
1: Iya, yeah, like Om Swandri tuh bilang kayak, make the demo, itu okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak, I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke. Okay.
1: Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap. Siapa ya? Dan Sum yang bilang, don't use a male rapper.
0: Okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena, aku gak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia.
0: Okay, okay.
1: Yang bisa satu jalur, satu walaupun gak satu genre, tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimana Agatha bisa nulis kan? Iya dia bisa nulis, ya udah. Then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of us song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette. And
0: Agatha TV. Oke, wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
1: Iya benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Jadi dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin adlibs di sini di sana. Tapi ya gitu long distance.
0: Long distance. Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Zoom ya.
1: Iya.
0: Om Zoom katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Zoom nggak galak,
0: tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku, cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
1: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak aku, juga iya, sama galak. Agatha ya?
1: Soalnya galak gemas sekali ya. Galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Oke. Tapi thanks untuk Om Zoom juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini? Shoulder Cool Day.
1: Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan cantik apapun juga, kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga, kalau misalnya partnernya nggak bisa setia atau kalau narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic itu lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya.
3: Karena kan kita kan cewek.
0: Iya benar, iya. Benar.
3: Ya, ditujukannya kan
0: ke cowok. Iya benar.
3: Ke cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
0: Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone and we're not happy?
0: Yep.
1: It's better that we're being alone, but then we're happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi betul, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
2: Mei.
0: Untuk
2: April.
0: Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot.
0: Photoshoot. Itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul. Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Iya, satu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Ah, iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha. Sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap. Biasanya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan. Lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Ya, enggak maksudnya, dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya?
2: Want you back.
1: Beda agak berbeda genrenya.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi dia ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu proyek yang sama gitu kan?
1: Nggak pakai mau nggak mau sih,
2: memang lebih kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini,
0: okay,
1: apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius?
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak.
0: Oh.
2: Itu tuh ada request,
0: emang ada request.
2: Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, okay. Jadi itu pertama kali.
3: Kakak sih semantri ya, kalau gak salah ya?
2: Kak Adis.
3: Ya.
0: Itu pertama kali ya Kak Cindy TikTok-kan tuh?
1: Iya.
3: Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account, tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok. Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok, nice, man.
0: Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten-konten making, okay. Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content lain, yeah. Dan kan? Menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis ada bonding-bonding untuk konten-konten, tuh menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my God, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
3: Sama sih. Jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja, padanya gitu.
0: Oh.
3: Gak ada basa-basi lagi.
0: Gak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and that's it. Langsung go with the flow, dan kita langsung kerja nonstop. Kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng, kadang ada like, what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, kompetitif.
3: Competitive, yes.
0: Okay.
3: Gak ada gitu, maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's make it together. Gitu.
0: Okay. Gitu loh, waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas teknik di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy, kembali lagi.
3: Iya, gitu
0: saya
3: pulang lagi.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya. Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu ini kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya.

0: terjam. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di-appreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan ketiksa kan.
1: Nah, ini jadi ini menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
0: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
1: Yep.
0: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
1: Oke.
0: Dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja sih.
1: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin enggak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
0: Ya,
1: kalau
0: tidak ada pengalaman.
1: Ada pengalaman.
0: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
1: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih diri lebih berpengalaman sih.
1: Tuh, dia ya, kasih ini ya, bukan aku ya.
2: Aku kayak
0: apa bentar lagi, kan bentar lagi tunggu aja gak tuh.
2: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
0: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak
1: pernah. Jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
1: jangan sampai.
2: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak. Enggak, kayaknya enggak bakal sih.
1: Nah.
0: Kalau aku pikir kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
1: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
0: Iya. Nanti bisa dilempar sama skateboard.
1: Nah.
2: Oh my god.
1: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
0: Soalnya dia skater girl.
1: Dia skaters ya.
2: Yeah.
1: Skateboard juga.
2: Yeah.
1: Gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kasin dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song, then I hope you really relate to it, dan ngerasa, ya itu tadi, ego boost.
1: Oke.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak, I love this song.
1: Nah.
2: Aku dengerin ini, kayak, untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored, aku dengerin gitu. Jadi aku kayak, thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi, aku dengerin.
1: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Yeah.
1: Is it from you, Kak Cindy?
0: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
1: Oh, memang udah ready ya?
0: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
1: Oh, belum ready banget.
0: But the vibe, I want it to be like that.
1: Okay.
0: Voice note sama sumantri. Dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Yaudah, percayain. Sumantri, I work with him lagi.
1: Okay. Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
0: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
1: Oke. Yang seumuran ke sini.
0: Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
1: Okay.
0: Karena untuk, self-love, self-respect itu more important. Karena kalau nggak, ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
1: Oh. Itu deep ya, itu deep banget ya, itu deep banget, itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya. Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
0: July.
1: July, oke. Okay. Ditunggu July. Ya. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Oke, okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Iya. Yeah.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya, BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Oke. Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Oh, lirik? Gitu. Belum juga?
1: Belum juga.
0: Oke, okay. Soon ya?
1: Iya, soon. I hope,
0: amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja.
0: Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Oke, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Apple Music, anything that you have, kan? Search aja. Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin, dan juga di subscribe pastinya. Ya.
1: Yeah.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Oh, another collab selain... Ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti?
1: Ada lagi.
0: Oh,
1: oh my God, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandaru pamit. Dan juga...
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.
1: Bye.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma nempes doang.
2: Beganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan PT. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Lo, kok udah rapi sih meja mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.

Yo yo yo yo, oke, dan Om Pro 2 balik lagi nih. Kembali lagi di RRI Pro 2 FM, biak halaman terbaik kamu. Dan kita sudah mengikuti MLV ya, Music Live. Dan pastinya ya sudah seru-seruan bareng ya, bareng Kak Elan. Bareng Kak Elan dan juga bintang tamunya nih. Oke, dan ke teman-teman Pro 2, kita di cerita penutup hari nih ya. Dan juga Rafael punya satu informasi, masih dari pegelaran Piala Dunia nih teman Pro 2. Kamu tahu tidak bahwa Timnas Pantai Gading itu kemarin mencuri perhatian jelang Piala Dunia 2026 ya, saat menjalani training camp di Prancis nih teman Pro 2. Dan sebelum sesi latihan, para pemain dan jajaran pelatih itu tampak lebih dulu melakukan doa bersama. Omar Diakite ya memimpin doa secara Islam, sementara Emmanuel Akbado ya memimpin doa secara Kristen. Dan momen itu memperlihatkan sisi lain sepak bola ya, bukan hanya soal teknik, strategi dan kekuatan fisik, tetapi juga doa yang mengiringi perjuangan para pemain di dalam lapangan. Luar biasanya ya teman Pro 2, Pantai Gading itu sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis 1-2 dalam FIFA Matchday. Ya, FIFA Matchday di Stade de la Beaujoire, Nantes pada Kamis 5 Juni 2026. Prancis itu sempat unggul ya lewat Ryan Cherki ya, namun Pantai Gading membalikan keadaan melalui Guela Doué dan gol kemenangan Amad Diallo. Laga ini menjadi salah satu persiapan kedua tim sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Dan juga nih ya teman Pro 2, dari sini juga, dari pertandingan ini juga kita dapat mengutip ya, bahwa di setiap perjuangan pasti disisihkan dengan doa. Jadi buat kamu teman Pro 2, sebelum beraktivitas, sebelum melakukan kegiatan kamu, jangan lupa doanya terlebih dahulu. Biar apa? Biar dilancarkan semua kegiatannya. And stay tune juga malam, jangan galau malam-malam.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik pibar main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo Kedan masih di Pro 2 SMBX, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Ini Rafael punya informasi dari mancanegara.

Kita mulai dari Australia nih teman-teman berdua, lindungi pekerjanya dari inflasi ya. Australia resmi naikkan UMR jadi 12 juta rupiah per minggu. Ada lagi dari Malaysia nih teman-teman berdua, Malaysia itu membatasi media sosial untuk anak di bawah usia 16 tahun. Ya, mereka akan dikenakan denda ya bagi yang melanggar senilai 40 miliar rupiah. Besar sekali ya. Dan juga ada lagi dari Cina nih teman-teman berdua. Cina itu mewajibkan robot humanoid ya robot humanoid mereka itu harus mempunyai KTP agar aktif.

sang YouTuber. Apalagi dia kan pecinta berat ya, pecinta dunia olahraga, terlebih khususnya di dunia sepak bola. Dan dia ya salah satu fans beratnya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ya, semoga sukses ya buat Asia Speed untuk ke untuk program-program yang akan dijalankan oleh sang YouTuber tersebut nih. Kayaknya ini sangat bermanfaat sekali ya untuk anak-anak muda dan terlebih khususnya ya buat mereka yang kurang mampu nih. Dan juga ada lagi kabar duka nih teman Pro 2, penyanyi lagu A Whole New World, Beauty and the Beast, ya, Peabo Bryson, tutup usia di umur 75 tahun. Terus berduka juga ya buat Bryson, yang dimana sudah berkarya dan pokoknya memberikan sesuatu yang berkesan ya untuk kita semua. Dan informasi yang tidak kalah penting lagi nih teman Pro 2, ada masih berkaitan juga dengan Piala Dunia ya, yaitu ada dari Iran nih. Sempat terancam gagal berangkat, timnas Iran kantongi visa masuk Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Sukses selalu buat Iran ya yang akan menjalani pertandingan-pertandingan di Amerika Serikat. Semoga saja tidak akan terjadi apa-apa ya, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua ya. Kita semua sebagai pendukung sepak bola pastinya tahu kan apa yang sedang terjadi sekarang. Jadi ya, doa terbaik buat Iran yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Selain dari Iran ya teman-teman berdua, ada lagi dari timnas Norwegia nih. Mereka memamerkan konsep foto ala Viking ya, usai 28 tahun absen di Piala Dunia. Waduh, ini kalau dilihat dari gambarnya nih kayak kelihatan sangar-sangar sekali nih. Wah, ini kalau mereka menjajah ke tempat kita kayak gimana ya? Kalau misalnya, misalnya kalau kita hidup di era itu, lalu mereka menjajah kita tuh kayak gimana ya? Kegiatan dan juga kejadiannya.

Dan tentu saja yang terakhir nih teman-teman berdua dari daerah konflik ya. Ini ada konsisten bersuara soal Palestina, seniman di Gaza. Seniman di Gaza melukis wajah Pep Guardiola di antara reruntuhan. Wow. Doa terbaik untuk teman-teman yang ada di Gaza ya. Semoga saja konfliknya akan segera berakhir. Soalnya itu dia nih teman-teman berdua berita pekan di pekan ini. Semoga saja bisa memberikan sesuatu untuk kamu di malam ini. Dan juga jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan memasuki jazz music. And stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar. Memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Okay, dan untuk memperoleh tidak terasa nih kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Ya, tadi kita pesan ya buat teman-teman Pro 2, tetap semangat saja ya di malam hari ini buat kamu yang masih tetap bekerja. Ya, semangat terus sampai selesai ya ke pekerjaannya teman-teman Pro 2. Okay, dan mengucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM Biak yang terus mantau-mantau dari pagi sampai di malam hari ini. Thank you very much ya buat kamu. Dan semoga semua yang sudah diberikan bisa ya untuk menghibur teman-teman Pro 2 dan juga menginspirasi dimanapun saja kamu berada. Ciao. And welcome to the Jazz Music nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu. Semoga terhibur dan

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyu biaya besar serta meneriakan kata "Hile" yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan "Seke" berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpah layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpah dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpah alium gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpah ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpah lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain, dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini, berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Ian Pabidan. Pengamatan bersejarah Omar Artan tampil di Piala Dunia 2026 akhirnya pupus. Wasit asal Somalia itu ditolak untuk Amerika Serikat. Sebelum turnamen dimulai, Artan sebelumnya berpulang menjadi wasit Somalia pertama di putaran final Piala Dunia. Namun otoritas imigrasi Amerika Serikat menolak kedatangannya di Bandara Internasional Miami.
0: Info Pro 2 FM.
1: Teman-teman Pro 2 semua, pertunjukan Under the Volcano mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venesia 2026 karya produksi Bumi Purnati Indonesia itu terpilih setelah memulai kurasi festival dan pembentasan disutradarai oleh Yusril Katik dan juga terinspirasi dari Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Karya tersebut mengangkat tragedi penggunung Krakatau pada tahun 1883. Dan dalam pertunjukan bahasa lokal diolah menjadi ritme dan juga bunyi yang hidup, dan surat tersebut juga berkode dengan gerak tubuh yang terinspirasi silat Minangkabau.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info berikutnya, serial House of the Dragon, teman-teman Pro 2 semua, season 3 dibuka dengan episode berdurasi 72 menit. Demikian info Pro Update bersama saya Ian Pabidang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Pure FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sama kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, nah yang jadi buat hari ini, meskipun cuaca di luar hujannya dari subuh tadi teman-teman, tetap semangat buat hari ini yang pada menikmati libur, bekerja, mungkin sibuk kuliah atau sibuk dengan usahanya, atau teman-teman Pro 2 semua yang pada baru mau cari kerja, pokoknya tetap semangat, pasti bisa ya. Harus yakin nih sebagai anak muda nih teman-teman berdua semua. Enjoy buat hari ini, dan kita masih punya lagu-lagu hiburan dan juga regal informasi tentunya di pada kali ini temani kamu semua.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

masih di RR Pro FM Biak Teman Terbaik Kamu, teman-teman Produs masih di Spada kali ini. By the way, kamu rasa bingung ya dengan tingkat cuaca yang bisa baik-baik saja nih. Nah, kira-kira memang apa yang paling pas nih teman-teman Produs semua di pagi hari ini ya? Minum hangat apa nih? Susu, kopi, teh, atau mungkin kue dan jahe? Apa nih yang paling pas di pagi hari untuk cuaca yang lagi dingin sekali? Instagramnya Pro 2 di Prodomik, WhatsAppnya di 0823988391. Saya tunggu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Mia, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyiksanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Produa.

Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat, karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Masih di RRI Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kamu masih di pada kali ini bareng saya, by the way. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Thank you buat hari ini. Dan thank you masih mendengarkan RRI Pro FM, biar sampai sini teman-teman Pro 2 semua ya. Bagaimana sudah pada sarapan? Karena nanti jam 9 ya sarapannya ya. Oh, mungkin yang punya riwayat mah boleh digaskan dari 2 jam sekali minimal ya. Jangan lupa juga untuk tetap mengkonsumsi vitamin, teman-teman berdua semua, penting sekali karena cuacanya lagi tidak baik-baik saja belakangan ini ya. Lagi pada panas, tiba-tiba hujan, panas ya teman-teman. Dan enjoy buat hari ini, tetap stay tune 94.5 FM RRI Prodobiak, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman.

0: You got that?
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Jadi kan report FM biar teman terbaik kamu dengan cuaca yang lagi ya begitulah ya teman-teman, berdoa semua ya. Hati-hati di jalan buat teman-teman, kalau mungkin misalnya urgent sekali keluar boleh ya. Kalau tidak kayaknya berteduh dulu lebih bagus nih sampai hujannya reda. Kalau tidak hujannya tidak reda, palingan mungkin rintik-rintik saja langsung gaskan ya. Buat teman-teman yang menggunakan roda 4, hati-hati di jalan juga, percikan air jangan lupa, jangan ngebut. Apalagi kalau sampai terlambat nih. Oke, buat hari ini teman-teman produser semua, tentunya masih dengan kebersamaan kita di area produser MBF sampai saat ini. Lagu dari Ran selalu bersama nih.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pintu teater sakit.
1: Kekasihku Ayadi. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus.
3: Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

0: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara